0: besibisi ngumke podcast thu ngumenga to ONA year o he asanga enebake akaqhisim xka fm ke vike ya chon asa morsani ke yi etike boriku tajike naveke ya chon atani asa kawisi ke moriki qaya kalukule ko anghi agia asa thung ke sbc num ke podcast sbcnews.com akon ya ke kanda sam
1: sbc thu bori he podcast swegwe te isanete bori ji an ke intawo kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke oki teke morosani he em, o boriku tahono vieke kheri oki huon em. Ke heki haha ki teke ha o bori he e tru oki sabc.com haa ke hetam shwere maagwe.
2: Ini nombor itu sesi daratannya SKFM tempatun kita dalam grup program bahwa marus ngolingin ke gerinka anda spani kami ada please nonge ke marus beri hutam kuden kita sukan kong nasional ke ini sih kok awis ini bahwa kita fraga polis aja komang ngoki ingi kamsen sing aja kau ingi wangga ke dia naik betul kita kong aku tak sing tak kau aja kau ingi dia kau Kimberly Kamsung ustolasung, mungkin kang heka datang sebagai farfal, sang usia ustolang ta ya ting kasui ta ting kau, siar tuh ustolang usia kamsung ta fakal lisik awak ngewa, muah ke datang sebagai jalan kau dahwiran, angel berisak kau ngamik.
3: Kamu ekska FM kita wate yang irek, ama kau siapan der tak menit aji se kau je kau hatta, kau derin tuan aji berena nyi situ irek, amiote ujawe mon aku ikut terakhir nak aku, te ubori ekte kesa, nuto se tuang aku dah cam, deflection onge nuti marat berahu, kau sang tuat

Axka, FM 107 xinxeke nihareke mthe saqhamtsha fite ncineke icamtsha kitara paradise ke ayike icamtsha ke imanqi ngcunke ola xhamtsha ndike twi icamtsha ke siwa mane tike chimbo ay tike qame ke holqe alimixa abel vincent victor unde game cha qam ka ngxa xhamtsha ke saturday a xhamtsha ke cimchumo iqale a xhamtsha ke futhi ndo chole to listen season to ndo game cha singqoki navige a xhamtsha Tak aku sekarang nak klaim cerita game cepat sini cerita tu sini. Encah cem cuma kala eh game cepat kuat kau encah. Aku mesti game cepat nafik acu angang ada game usir apa sini cerita tu. Kau si. Nanti tu sini naik gini. Kau klaim cerita tu cah. Kau klaim cerita cah. Aku mesti lagi encah bahani. Tak kau. Tak kala cem muka cici ke. Aku mesti lagi ni. Encah pasim cerita kau si. Sengkagi kul di mam caca macu sia kulum cacing kau cacing tengah nabi kita cuma kagak apa sah oh ingat si sengkagi ni ke kala ke imam cima kala ma odam cima kala ma panggam cima kala ma tengam cima kala ma tang hei degi ke aku u kau sih kena kahana gini aku u kaki kai kau cik dia u kai ya sengi kau kuah kejala kena kagam wan aku musi sih angin degi ni duma ke imam kama cok Macam tu, tak kena kena walau sisi tapi macam sini kau kalau kamu cuma yang kamu jadi ke satu dah ya faham tu nak jual macam sini kau begin ini cuma macam kau akhir sesama nak kamu jadi ngui wa tapi ngui cuma ewa aku aci kau ya ke ngalau ah kau sini nak kamu jadi cuma macam sini kau macam cakap ulang kau kau kamu jadi duit kamu jadi ni ha Mandi teri kalau kamu macam tu, sampai fitting mana dekai? Friends ke back kamu cakap insurance, terus macam agam tengok kau senar kontrak jadi kalau kamu semua friday kau senar macam kau tak agam kita kontrak kontrak kau yang cima kalau kang agam terus macam apa sih? Macam tu tu senget kau sih kena naik ke gini, kau sih ke? Apa hani? Apa hani ngah? Cik ya kanggo, cik yang angkat, cik yang kau angkat, cik yang kau angkat, kalau kamu semua, terus kamu macam Insurance, Prince KB.

0: Shocking News!
1: Xka FM nona tenshiva ngene kare kemcha samzafite ngene gicamcha. It was Stadium and Tap M decided again. Samzafite ngene gicamcha ki kya tuto sa ing. Adi masing ngene kana kaya kambu to ay fita do kaya kemcha sakite. Tweet kamu sedikit sesen tulang ini umum semua dengan saya ulang kamu kamu kamu sedikit. Kau sedikit kamu sedikit kamu kamu kamu sedikit. Virus. Kiwi sisi tam gue tam gue tam gue tam gue tam gue di kamu sedikit fit dengan ini kamu sedikit. Kiwi sisi tam gue di kamu sedikit fit dengan ini kamu sedikit. Stadium ini tiba kamu kau kan gue sedikit dengan ini dua. Sekarang tam gue ya kamu sama kota. I'm going to go to the house. I can't say that. So kasi dumo ngui tiki awas aw tiki awas ngo tiki awa awa atisa sikona o yakto ngiti kana da mar angwa bahanika o awa atisa ki karigni tiki masik kamo ko o tiki mutongai ta kamane ki bahana la tikuna ngi ya atisa o ya konta atigni tiki tiki kinga ko ka ka da sindo o ka tsum sindo ta maka e ka to a konko tiki agini sikoka tsokotsi tiki inkoki kasi tiki konko la mar ka bahani kia Katikinawa Muyoyo Katikinawa Joe Katikinawa Mui The Anga Amania Oa The Singletica The Ganosiki Pasha Oshangakona Oa Kind of Guinea O Sing Kangunawa Titra Yatidinawa Kosigando O Yatiga Kangosigando O Yatiga Tisaki Kosigando Akon Yayaki Tiki Moniki Bahania Nak ke mana kita? Macam mana kita cakap nak ibahani? Kau sih kan doa angkang kau yang angai. Ya drak ini sih. Citrang kita kami kita orang citrang kami kita oh citrang. Di sana kita kita. Tapi kau sih kan angkang lagi kan? Kamu sih sih. Eh as tu tuas citrang citrang turut dasenga. Tapi aku turut dasenga citrang turut dasenga. Tapi pas asenga kita nak. Walau sih kau nak. Kamu sih sih. Cia di sana. Gawati ngau kamu kau, dan mereka apa ngak? Gawati melili maka yang ngajak, kami gawa dan saya kami beri. Kau sih kanan lagi apa sah tungkat ringat ungkikim. Cuma pasti kamu oh, mima cuma pasti kamu mau bangga. Cuma kamu pasti mau jalan kali mai. Kecik sih sih kau ngau cik, kau kami mah cuma pasti kamu oh. Kau sih nak kau ngam sah, kau sih nak kau sah, kau sih nak angam sah dengan cepat sih sing. Kajelasi magati, kagumsi magati, katusi magati. Tapi macam saya macam tadi kan, macam saya sama seperti ini lah agam sendiri. Lerato, wah meleng agam saya tadi macam seperti ini lagi kalau kamu lagi ekskif monarten siu, lagi ni harap macam saya macam seperti ini ya, kamu kamu ya, kamu saya kalau kamu sapato, wah iya kamu macam saya tadi kalau wadi, fufun tu nanti, Julai, terata kamu satu tasengka, ayah. Kau sih, tengah macam tu, aku gaman dah macam ni, kagifa. Macam apa? Leratu, macam tu, amelang macam tu, leratu.

XKFM Nardin Siva, ngayon na kanyang sa samsa kita ngayon ay gitam sa akin. Saved by your love, kay DJ Danzo, kay kamsa talit kamsa may kamsa kay Sapato. Sipon niya na siya ko ng kamsa na kamsa kamsa mo ikala. Kamsa kamsa sa tweet ako, kamsa kamsa sa tawto na kamsa, kamsa hula ang kamsa tutusin mo sa lawa na kaya salasan tutusin ngayon ka gini. Kamsa kamsa kamsa kamu jemput kan kamu jadi ke karena kem okan dah walau sisi angai amanin kau ok ya amanin kau tisa amanin kau ka amanin kau singa segi aku ya tu kui tamat aku kamu kan tak kau singa kau kamu jemput jemput pasim satu tu sing u kulit makan kamu aku kulit makan jela kamu kui tak kau singa kamu jemput kulit makan jela kamu tak kau singa kamu jemput tak kau singa kau kamu jemput pasim satu nunggu sa sing kamu kan kamu nak ko? Kamu tak sengi? Karena kamu sih cuci aje, kamu sih doakan kau, kamu sih untuk pasim sa, usin, usin, usin, sing, cium cakap, cium cakap, ah, liberin gel, kamu cakap dengan David Mui agam cakap.

kuska FM 107 nqekene gremtsa samsofite ncina ke igicamtsa ke milich ke tipsene camtsa ke xalacamtsuma 88 yaqhamtsa the 3 bicamtsa the ke 50 minute ke chimbo impresente ke monitor mi aqhamtsa the 10 minute camtsa ngqwa ntsa firele ke ngqamtsa ke xalacamtsuma the ke usina camtsa ke usike mtsa qhwa aqhwa aqonqamtsa the ke mtsa sente ke wala camtsa the 3 tsa samtsa ngqamunete ngqe ka qhunta le the ke khwita ngwe xalacamtsuma the usika aqonqamtsa le mtsa singtsa qhumsinga e ke usike mtsa qhwa he akha ngqe qhwa he aqhwa ya ngcede ke ni mtsa moni tsho sanga ke usina mtsa moni tsa ega usina mtsa moni tsho khango ke usika na the aqhinde ke xala ke mtsa qhwa ne qhumtsa bro mtsa tsana qonqamtsa ke tsike e wa mpashing the singwa mtsa singhike ke kana tsimusise mtsa tsoka ke ni gandia e o ti qhwa e o tike ikangi tsoda pa simtse singeki mtso nga nka gulitsa ka e hekanga kha mtso tse nga ngulitsa ka e hekanga tsela mtso tse nga ngulitsa ka e hekanga to mtso tse ka e mtso nga ya sing gani gisin nga ya kha gani gisin nga ya sing o ka wishes gana tsa tswa nga tsamane tsoa that's go wishes na jela tsa tswa nga tsamane tsoa kha mtso ka wishes na ka to mtso mtso pa simtse singeki ngimtsa ngwaqile ke wisi ndwa yasing ka ege ya khamsinga ke ni tsama e o wola e tshisi ke pa shika mo sing e o tshisi ke pa shika mo qhwa e tshisi ke pa shika mo toa e a tsane ke ni mo tsuna tsikang ma khamsi tsikang ka qinqa miqiti ke mi mana o hara tshisi ke ka mi mana o hara tshisi ke jela mi mana o ta tshisi ke tomi kana tsamu shisi pa sang ri o a tutu shinga ke tsike a qhi a qhi tsi teng teng ta tsho qhi tsika e he du manwe kang he du tsangqea tsike sa le gusi ke he akhang o gusi ke aqhaya ngana tsemusi o gusi ke akhang ngwa ti tshonqe o a tse ti tshonqe a ti sa ke tshinqe ba sa ngheke ke a tsika e he kang a khuya tshwa o tsike a bla a ba sa akhang ngwa ti tshoe e tsa qoto o khuitse qhaqha e tsa itsa sa akhwe taka e a nqe ya nqe ya akhang u tsika ya nqe ya nqe o tsika a du manwe nqe nde ke ne kandi he ma o ti tshoe ma mchinga maku ke qhoqwa thalika kika e mchinga maku ke qhoqwa tsika kika e tamutsa ngqhi yamaneke a ke qhoqwa tsika kika e mchinga me oda ku ke qhaitsa ka game tsane ke ka wa ko e kang sa khwe ka gula ka wa ko e he tsika qinqa ka qhawa ka wa ko e he go kha ko go qinqa ka bo khane taka e a tutwa sa ka bo ka e a tutwa singa ya ngqhe ke ne tsika e ka ngongqoto tsika ka ma ma khamtu motu nwa ka e motu fustan ka e motu jela tsika e a ngqhe te ke ne tsika ang ma singa ka khoka tsoka tsika he to mi o tsoka tsiki jela mi o ko tsoka ka ma mita mi mane wa tsiki ka jela mi mane wa tsiki ka tsuma mi mane wa tsiki ka jela matutu ba khane nwa ka ntutu o qhabinwa ka taka na qemisa mtsa sata ke ke he ya qhaya ti qhonqwe ti o akha ngwa ti qhonqwe ti he tsa ngwe o itsa qhango itsa ka ngwe itsa tsuma ngwe qha go tla o itsa a qotsa kho itsa qotsa kho taka qhe itsa qhe ti ke he ya play tsa itsa ngwe ti ke he itsa qotsa itsa ngwe ti ke he ke ka itsa itsa itsa itsa a qhawa itsa mana qhanga ka u sika ndwa a tsa qham ta mar ko e tsa tsa a wona ko e tsa tsa nga kho ke ngene tsike he ka nga o jela o ka ya to a ngde ga na tsa mu sisi a ngle ite ke a khango ka u sisi ke he tsum khama a khango ka u sisi ke ka he he to to khama wan a tsa to ka ke tsuma ngwe ke tsia nga nga tsinwe tsuma ngwe khango tsinwe ka ngene ga ndi hang ka tsike tsa ke ngale ka ndi hanga tsika tsa ke qoqwe ka e go tsawa o ka e ke jela o ka usika ndo a khatsa sene ke nemo pasima ngwa ka le tsika ka sa ka ke mtsinga mo tsi tsweke go ke khang go tswe mtsinga mo tsi tsweke ngwe go tsike mtsinga mo tsi tsweke ka hinge ta ke tsa go tsa go go u tsa go tsentsa kwe ka usika ndo ka nga a tsemsing o a wola singa e yang a qhoitwa ka e ha ka tsa a go tsa ka e a kha go tsa ka e ya to tsa wan ka e a seng tsia ke ne mi tsongo wo le la tsika na mi ya tu tsi ke mo to ka tsi ke o mo to banga tsi ke he mo nyu a seng ke ne tsi ke ma ka mo ne go ke ba na o ka mo ne ke nna a wa seng ka ke ne mo nwa ka le tshisi ka ma ka o tsa ka e tsa go tlo tamba seng qala ka e he kana tsemo tshisi o kana wa lo tshisi ga wa tsi a wa seng tsi daga tswa tsela wa seng tsi daga tswa pasia na mara la ter ka wa to to a sa nge tsi ka ka wa tsike kang a ke khomo go go tsike kang a ke tsang go go tsike kang ke tsika o ka wa tsike kang a tsole to ke sing o a tsole to ke sa ta ka u se na long sam tsai ka na tsemo sise o ka khamse ka na tsemo sise ta ke pasi
mcha kau sing u kau si kan dua hei kaki kem sing a e o wala sing a e cik a kang u cha o cik a cok cha ci teng teng ci da a goli cha ci teng teng ci da no da ka cik a no da ka koka a ngade gini duma kona u cik e ma kang u duma kona u cik e ma kaya u duma kona u cik e ma kong ku e da kana kem si o kona wala u si si ngua cik e wa ka teng teng ngua cik e ka jala sing ngua cik e ka ka ma a he duma kona u atau tu agak ngaji tete oh tu tengok ngaji tete kan angin cik itu adalah angin cik itu memang angin cik itu tua dulu aku nak adu dah cik dah tis ada gini mimo ni kek ngaya cik ayah kek ayah mimo ni kek kangkuan cik ayah kek ayah oh mimo ni kek ngaya cik ayah kek ayah dah kakui kakui oh kakui nungkui wan kau isikan dua ke angin aga oh ke angin atu tu cik dah agak kakak kona tamu waktu jala kona dan mereka wakang kui kak ayah he kang aki kangku wakang kui kak ayah he aki ngau kakang kui kak ayah he aki kangku ngaji tunggu dan ma asing oh cik isikan dua makarehe semua cuci sekian doa mau jela. Jadi saya kan kui ke ya kan, jadi aku kalung sama jadi kan kamu sisi ke he akan cuci aku akan kau nanti kamu cuci he kau cuci he itu jela aku cuci he itu pasti he adui di uzila aku kan adui di uzila cuci sekian doa kadui dah anjawa kau awak kau kau awak awak kekalak doa tapi aku tu masa agak ini jika dui kan kita awak cuci kan kita mungkin kau katetang. Tama kakua cike yang keu kau kakua cike yang kicik dia tama kawa kakui ka eh kang aki kua kui ta akon ne kaki kamando awak kua sa kua kamando tama kawa cike kakui kau akala kamando o kakui kau agia awala akwa ta pasa usung kaki ni cike eh man o jala eh cike pasa muto eh asung kaki kana kamusi ke ang kua kua cindu wa tisa kua cindu pasa ngai kaki ni sing kaki cike akang kua ngua cik kang ni aman ne tisa ya. Aman ya kangun doa, aman ya kong lagi cik. Cik sih kan agak agung kah bahannya, tengah akau awan naga tusi. Tak kaya akau naga tusi, cuma ngong nang untuk ini. Cik kan aku kuit aku ojek aku kuit nang kau. Tak mupasi mujala, cik kan mupasi mujala, mutu, naga ke. Tama wang, oh la wang. Mang hati kita magulit kasi jelasin, magulit kasi tanya. Wah kau sih macam ni macam itu macam kau kau macam macam fitan mana gaya kau macam lagi. King mana dah? Aku macam lagi. Life wah kena cengke. Aku macam kuah. Pasih macam tu tu. Oh pasih kau sih nampasih macam tu tu. Seng kau sih nampasih macam tu tu. Kain kau sih nampasih pasih macam dah. Ka e. Him macam lagi lagi. Jumun jumun. Kang. Wajib kang macam kau dah. Gumung ni kawat cik kang him cakam. Gumung ni kawat cik kang alung sam cak. Oh kawat cik kau nong cari ni cak. Kau nong him cak kau nong kangkui. Oh cak pangak ka e. Hewa ke jalasan. Cak kam ka e. Hewa ke jalasan. Cak him cak. Gua ukui ngai kangka. Cak tuan ni kulit imam cak susia. Wan cik he atuan ni. Atua tuik de at ngai kaki ni. Cik he matu. Cik he matu pang. Cik he matu pangai. Tengah atuan ni kawisi kana. Kulit imam akau sang. Tengah kulit imam afus tan kamaka. Wan ka alung saka. Oh apa ngaka. Ha awang ni dek ini cik ikui ngui, oh cik ikui tam ngui. Tapi pasi makan, erin setakat cik ikui mangga waktu. Jauh sengaja ki, karena kamu si cik tuan ngui agak yang cik tuan ngui di sana cik he, ica aku aku. Karena hol cik ngui ngui ica kuwa ke cik kan, cik ngui ngui ica kuwa ke cik ngui ngui ica aku aku. Cik he anu asal kau cik asing kau, amun asing dek ini cik ang, maka kau cik cik jelasan. Tapi pasi mak dia kuang, oh pasi mak kuna cik tuan. Tapi aku na ya. Kita tutup jasang ke atas jasang dek ini cikang cijalasan oh kamu cijalasan mama ki oh ah regaron doa mama ki ngot alit dari tuan mama cijalasan mama ki tuan cikang di mama ki oh footy kaca ini nak turut jasang kamu sengkar dek ini ah golokan ini kahim mama ki tuan aku oh regaron mama ki tuan aku masing dah ekowat cik cijalasan masing dah ekowat cik pasi dan pasi makan tutup kelinci usisika amunican ni cikang dan ni cikang agini kamu dui kamu nol cik, kamu dui, kamu nol cik bisis kang. Tapi kalau saya nak kamu cari kamu pasi macam tu, sing kamu macam ku, enggak gigi kamu cari nasi, kamu cari nasi, hukum kamu cari kamu cari nasi, macam pasi macam, enggak gigi, kamu sih kan dua, wah, cik kalah kang ni ang, cik kalah kang akangku, heang enggak gini macam tua, akangku cawu macam tua, cik nama tua pangat cik ang. Tapi kalau saya nak awak kamu cari, tadi kamu cari keluar kong kamu cari gigi, dri, kamu cari gigi. Nakan dua tak mandi dalam sistem sofi tengen doa ya dalam segi kalau tak mewah, kau mana dah? Kau dalam segi life, om sofi tengen dalam segi XK, if om owner tengciu, ingin ya ha? Tapi kita singkong ke, ulat dalam segi, firi.
ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya gami ya g

Ekska FM 107 kunxikini ka remtu sakhe Eriki wamzazela ke obrigado ecamtsi ke wala camtsi ke shiri qinqimtsi ke riqamtsi ke timoni ke chimbo ayi ngamtsi sinqamtsi wala qinqimtsi qoqa ke uthi mtsaqoqa emsesedi ye obrigado ecamtsi ke Eriki ke qoima nqinqimtsi ke ka uthi ngamtsi qoqa qinqimtsi program qatsa na qhamtsi ke kana cemoka na wala ushi chiki alongo sa cha uthi ke athe ucha uthi ke akha ngocanci ke ni chiki himangcwotu mangcwotu nqawa ka ke Akwi mangcwotu nqawa ka ke Erest ga tsinke maqhe uthi ke mapanga uthi ke mawana mangcwedi kana cemusi ke na wala ushi angcwedi ke chiki maqatu uthi ke maqatu chiki himangcwotu mamutu pasi mwana chika teke mokgcona ka ma Hey, kule tema magqoma manje kule tema magqoma siya kule manje kule tema ka magqoma taka wishi na khamza taka qala qamuma isha potwa ewa di 15 July 2016 tuna khamza taka tsapa simtsa sing ukai tsike hekang tsa tsa u tsike kang tsa ngot u tsike kang tsa kang tsa ko dia kang tsa ding tsapa simtsa sing ukai ki kwa ehim tsa nawa ina ka tsiko ehim tsa ang qoqo ina ka tsing tsa kana tsing simtsa ngaita ki mtsa ga kui e mtsa to to ko ti kayak ini cima kang wajib jelasan cima kang wa ketusi okulit cima kang kajelak kamaraman kena kamu sisi kei ya kau ditawati apa sih aku tengkat kayak ini mak kata kita demi aku oh mak kata kita kamaran esen kau sih kei masing tengkat tua kau kuat sih kayak ini bahan itu kau tua kau kuat sih kei ya kayak ini kau kuat apa sih mak sing cikang oh jelas cikang apa sih mak sing cikang oh tua cikang apa sih mak sing cikang oh masih usia kan tak awak kaya ada kiki eh ya tua nak usia kan oh tua oh jela kau usia nak pasang ni kaki tua kita dapat atom tak pasang ni kaki kena walau sisi karena kamu sisi atai cika eh hikang anu dah ha cika hikang an tu hikang apa ngaca cika ya tu Hanya kayak gini. Duma aku nak u, cikai hajalat kamami, cikai atuk kamami, cikai emang ngawatu eh. Tapi hei atua wana cik ofa atua kama ciwi sisi ofa atua, otua ciwi sisi. Ang hei teki kana cemu sisi, ang kaki, kajala sima kati, oka cemu sima kati. Wana anu daka cikai hei hawe ngawaki a, atua atua. Tak eh kakcua kuat kuat cik angin waktu kuat kuat kuat kuat cik aku tak kuat kama aman ya wah tak jalan kama kerana kamu sakit ni muci gandi muci gandi muci gandi ama akcua singa kini kulitima mau wana ketusi ke hima kain cik kulitima mau wana kajalan cik iman kuat kuat cik kulitima mau tua mau kajalan cik kamu sakit ke hima kain cik ama kah hima kau ngaji kau mat kain ngaji kau mat disan ngaji kau pas mana kini mana kini gandi ya eh Cik ya aku, cik ya noda ha, cik ya kau kau kau tampuk dapat sih makan dengan singa ki, kacala sih makan teh, oh, kau cuma sih makan teh, tak eh kau kulami kau mama nawa, kah ya atis agama, bima nanti sih kau ya, dapat kena kau mesti senang ki, cik ya, at enggak ini kacala keluar, kau enggak kau cuma keluar, anoda, ajar at nisi kau ki, kau tuh kau mau keluar, kau eh awak nak tuh sih, kau eh ya cik dia awak nak cimbuan kandua. An dagi ciwi sih kena jalan, nisi dagi ciwi sih kena cuma ramah. Kau eh kat engkalat kau, kau eh ya engkau mak aku sih kena awak nisi dagi ni makio kuat kuat cikak kika, oh makio kuat cikak kika, oh makio sih nanti kau jalan tak mata ni kau buat aje cikak ni nika. Tak aku sih nak dagi pasi an nisi dagi aman ni kuat kaya ka, tak jalan aman ni kuat kamsaka, tak jalan aman ni kuat kama aku sih kena tak kama kama ah. Tak eh aktua sih ni kau faktua fustan kama kama kuliti ma awan nak tusi kuliti ma asin ya ka o kuliti ma afustan kama kama tak eh alat jam ka eh cie mang waktu cie mang kuati cie mang tu pangga aut ami oh kan aut ami tama pasi mo jala alat jam hingga kayak gini dulu kau nak u mengada ke kajala si mak nga tatrota pangga ciki hemi tua kami nga tatrota ojala ciki hemi tua kami tu pasi ma pangga kau si jika eh hika emang ngoh tu pasi ma pangga kau si jika eh hikang tua mi ma pangga kau si jika eh hikang tua mi tak kaya kan kamu saya gini muci gandi muci gandi cuma ti ma amareh ko ma ulati kaya kan kamu si ina kat cika cik dia awis hati sakit ciki ya gini mi kata tuan lecana titi sa gandi Gandhi kesa tisa aku safari tu kong yang nika dan ma angka
kule ka awana ka tusi taki ni chiki mo pasima ko o kuma ngwe ke nemi chi taki gandwa ta gandi ai ki guchi gandwa kada pasima ko jela ta maki ke ngwa qalika akona ni se kuma ngwe akona khango tike kuma ngwe akona qhin ka tsowa chi khona ke a chi de ka tsowa yandwa ke wana ta markawa an ka problema kan an a chi o o an a chi khitse o o chiki ke chigde a an ki ngwa qalika ta tikhangwe tsi tsa ona re garo na ga tsi tsa ona re garo na ka ya unga wa ya panga nga wa ta ke a tsenye nga se ka usika no fa tsenye nga nishi a ka tsenye nga ta ai e ke tlo ta ke ni mi nta pa se mako ko gya ko kona ke ta ka usika na kham tsira pa se tsau nishi tsam tsam tsam tsam tsam tsam tsam tsam tsi ka tsia ka tsam sing o ka tsia ka titi sing ka tsia ka hola sing ta ko ya wa mesia ka aw misha ka ki ari garo qacemando aya a tigando age ngo tigan qacemando aya ke ni sikini tsi pasi moja inga ka tsa sentiki ni kang ka usi sikang qojala mo pasi ma gri tsika mo pasi ma tsuna tsika mata ko ngo tsika ki ka mata ko gya tsika ki ka tega usi na kham tsuna mo pasi tsa sentiki ni sik tsam tsa tsi ka long sa tsam tsa tsi ka ngai ke kini kwe u a ma mtsima kang tsa kham ko u a ma mtsima kang tsa gulu tsa taka e he asinchi he tawalela tumangwe kona o asika khama tsikandwa tatena ngoto agolitsa tsikanikala muku bona ka taka a tsikja bona ka a khati dia ngwatla ke a ngwatla ka tumangwe ka ine tsinga mama ke tsuna tsika ke kai taka khanda ke mtsa kwa simtsa sing nei ka ke tsimbandwa ka usika ya apanga ka usika na ya khai apasa ku tutu khamsinchi nei ka ke tsige ano da ka ke atswa da tsonwa no da ga ke tsala ka ka tsuma ka mo tsale ka tsole le ka da tsoko ke mtsa ka wa kwa ngam tsa ke mtsa tsoa ka ne tsemo se mtsa go ke gandi gandi ke mtsa ka gandi ke go tsa ga ma ka ne wa da jela ka mtsa sing ke mtsa te tin do da mtsa ne gandi ya te ke tsi na gandi ya te ke tsa tseno a go ya ke tsa o khama go ya ke khu khama a mo ne wa da re ko mo kona a mo ne wa da jela khama kona ta pasang lagi ke ni chike ma ke khai chike ma ke panga e o ti te chike ma ke ma ke tisai ta mara mai tok khama koe o ma ke khu khama koe ta ke sia na chika ka tsamsin ka chika ka titisin ka chika ka ngusin ta ke e ang to jala ka o ang to to ka o to tuma ka ma ka ma ni wa ta jala ka ma ni wa ta tuma wa na tsam do a holan do ta khabare ka ki chiwsi ke e an do to a uzela ti tan do ai a wana au ma ki chige ma do mi tswa ti ma no da mi tswa ta ko sina ka ha kham so ko sina ka long sam se ki ka na tsam usi si tsa ngai ka ki ke e a ge gandi ti tswa gandi yei ko sisi gan do a ka do ta mara tswa sin ka ki ni min ke bahani chika o ming ke tsao tsi ke ta mo tsone kule tima ka ke ng o kule tima ka ke bahana ta kule tima ka wa khawya a pa sa ma ka re ha gani for ka ya ng ya ke mu chi gani chi tswae qala tsam ke a pa sa lungu sha o qala tsam ka a pa sa sing re ke ke hola sing a qai o tsam sing a qai ma ke ya ng tsuma au ke ya jala ma ne kwa nti ma o ta ng hite ke dang ke tsao mchima o dangri deki magi ngkhotsi ke mchima o dangri deki magi ngkhotsi ke mchima o dangri deki ni magi singkawa se mchima o dangri deki ni magi ngkhotsa ke ya wangri heki magi ngkhotsa chikana ka qinjela singa ke a go yo favor na singa e ya nne ya go nwa tsi tsonyo wa nne ya ne ya a nne ya vesela tsa deki o go ya gqhene ke vurde ga vusela tsi kana tsema kwa tsiya la kwa go ya kwa khuitlhamo ke ka e tsa ditshwenyo nna tsa go tsi a ditshwenyo nna tla go go ka wa kona kang he kwa tsi ka o sisi ka e he he tswa mo khama ka o sisi he tswa jela khama nam tsa singi ka o sisi na pasim tsa singa ke kana tsemo sisi a o hm panga a o hm jala a o hm tutu tlo jala hm ke ke ne kana tsemo sisi ke mang ho toe ka ne tsemo sisi tsike ma kwa tie ka ne tsemo sisi tsike ma khama e nam tsa singi tsa bola ka ndum tsho ka kham tsa ke fere kham tsa ke ne tin mo di nam tsa sam tsa fite ngana ke do kham tsa ke ho tsi ho e kaya la mi e kaya la mi mo tsa fite ngana tsa sa

madung wana. Tapi aku cakap wana ka, karena cemu sih sih ati sih ati, karena cemu sih sih adui dia ati ati nengai kan doa. Tapi ya wana cik he ang watu, atu akan kamu ke. Kalau tu kaki, cik nak kan dua aku ini hati ini dua kata ni kekang ada mar, karena cemu sih acau tak ini. Cik emak kam, cik emak kulit, cik emak kam, cik emak noda, cik emak uta. I took that way. Tapi karena cemu sih aku yang hici he. Nah, kulit emak kaki kamera kan, kamu sahaja ni, muncik gandik, kamu cik, muncik gandik, kamu cik, ya eh, yang kita kamu cik, yang kita kamu cik, kaya agawa, ya ukan yang tak ini, agawat amat agak lagi, muncik apa sih kau, muncik senggaki, katrisi kaki, muncik aku senggaki, kau eh, agawat nanti, aku eh agawat fustan nanti, aku awat cik katis aci, he, kau afra kaki ni, aku uci. Aku janji, of aku pangat cik. Hey, aku janji cik ana. Dama Anglika tak ka aku duka tahana kecik kamu. Aku duka tak ini. Gandhi kata janji. Aku Gandhi kata kamu cakap aku Gandhi. Gandhi kata janji. Aku janji tentang oh janji tentang dama agama tentang tegai. Kau ada oh kamu ada oh la tema oh bila ti. Kulit tema agama tak agri tak awak tak tilo. Kulit tema agama tak agri tak aku. Ka e kan kamu si adan dah lagi, mutigani, ci mutigani, cakui mutigani, kualiti mata mata kaki titi akun lagi ni, ya kata, ya kamu si kan dua akun, kualiti akunya, ke akun lagi kau nato, lepas itu saya sih, ulah kau dua titi dua lagi ni, mutigani, cakui, kui cik, oh kata juga cik, oh kini cik eh lagi ni, kata titi dua. Tak agri. Kalau kile agri, mana kaki kaki kuah pasang kaki gini. Agi ngelisa. Amu tu agi ko eh awareh ya. Agi ko awat ya awat tuan kau tua. Ia mcm orang ina kaki ke o agi perubir orang mau kawan kungkin kau ina cagi kamanu lagi ni. Atatu cawmingan kau atatu cawmingan kau atu ni aman ati tanggung dama atang perubir kaki nanggu agi ngum o atatu ka. Jika agi tu satu keluarga dah marah, kalau tu kan keluarga, jika agi un keluarga, tapi kita kondole. Jika nak cakap mengenai kakak kadui, ngomong nak awak keluarga ke hoki, kakak. Akan kamu kui, aje kamu angon angin eh, minta dating kakak kui, kamu ni hodak kui, kamu dah ukai, semua nak kui kuku. Kau sih kena kangen tapi, kakak tu kau nak amat cak, lagi cinga cicinga lagi. Mau si perubir ini nak cikis hati sahwin nak cikis kawin nak cikis kah, gucikan doang kang kaya, cuma awas yang kaya begini, mak kijala kuang, tengah mengijala kuang, macam sini kuai macam ada kuai, dah mampu si mujala cika, aduh tu sesang kau sihkan, aduh tu sesang kau sihkan, tengah aku stand taki, mangwatu, kau sih cikai kijala sih, mangwatu, kau sih cikai tuami, mangwatu, kau sih cikai tuami, karena kamu sih oh karena walau sih agai cika ini. He jala a panga chike e he kang huma a kausi kan dua akwati kausi kan dua agolita tangai ta gini duma kona u matungka chike huma mi chike kau jala mi okay kata mako kama mi akungka chike tega akungka chike hinga awasi ngai ta gini ma kikangu chike huma kikangu chike kikang taka kui jala mi ta mimone wa kagin kale mai mimone kagin kale mai om chio man ngan kale mai wan kona ka awasi ngai ta gini kuang kau nak kuah, kuang kau nak kau mita, mak angwa, eli kau sisi kau mak dia kuang tak asing uke itu aja lah. Tapi ni kau nak temu, kau nak walau sisi kau agi kamu, oh atau kau agi ya, kau nak temu sisi cian kau seng dah, oh apa enggak si, mak kau apa enggak kamaka, oh eh, apa enggak kamaka, awas seng dah, cigi seng awas seng kau kau, cigi awas seng kau tuat jela kula, tapi awas seng kau awas seng tua ka, awak entah entah kata game cinga mata cigi kuing. Mungkin kamu tak kau ingat tak? Mungkin kamu tak kau ikut kau. Awak sendiri kata dengan ini, kau amat gigi kau kau ini. Huna cuci kan ada duit tak? Kami tak kerja. Huna cuci kan ada duit tak? Wah, ati dia ya. Aku full kau ini macam jalan titi macam hunti tak macam. Kang dah kau mengotu, kang dah kau magulit ah. Tak kau nak agulit kau ingat doang kang kau ini. Kau tak pasti kau ingat, kau tak pasti kau ingat. Aku tak pasti kau jalan kau. Tak kau ingat doang kaki. Kui eh, oh wala, utitia eh. Ikan itu mesti si aku ada sih, karena wala mesti si aku ada sih. Dan marakto wana ketusi. Tak kulitima agami kama, tengahwa jala kama. Kulitima agami kama, tengahwa singa tusi. Taki, cike pasi kamu panga, u cike pasi kamu o, cike pasi kamu kai. Cike angang kui, u cike akang kui. Angkat taki, mima tanya awak cike takaja.

nam tunne, ke nam tunne tresia, tresia, tresia, tresia, kokora, ke nam kokora, tunne tresia, temesing kundi temesing ya, kundi temesing ya. Kundi.

0: Madre, madre, madre.
1: Und el tensio ngini rebum te kia sing ngam te wala ka sezi im te kia fit kan ngam te program yang ki hekle tem te wala sing te kita sika maklem tem kita jersey sing ki fit kan ngoi kuma ki koman ngben kunat ki koman kan ki ka chong ngam kia sika ma atu ki kwe wala kia klam ki ni khrik tu kalaman ngam kita kawin ngawa sika ma ki ka ngasi ni ka kumasi tokom te tu sika wana ka krisin ngana kwa kan ki ya wakal keling mum tu tina kita ngung lah aku dah segan kat dia mum kita outcome dan macam kia sen ke nabi kia cuang kat kisi kem jagi kat tengah oka sen kan kia klik kama kua dewi kan kuna nuna kua dewi ke yungga nuna kua dewi ke vilong sakit kat cuang nuna kua dewi ke kan ya wa yi sunggula kan kalam tu tina kat kia wah kau kan kua kaya macam program atau ke kau sih dah kira sih kau makan awal asal, gua mungkin kali ni nyalas atau ke, lu kalau mungkin ni kerin kan ngam tu kita atau ya, tu mungkin kira sih ke ikhlas tu ngam tu ke, gua ya kan gua kau sih kan kira waktu itu ni, belum tu kira sih ke nabi ke, tu mungkin kira ke na na kan ni kan tu we, tu ni kita de, we sekolah, tadi we kita alungisa, tu mungkin kira ke tu we kan kira sah kan kira mana, kaki kong tangi tangi ya. Jiwa gulik kaki kia kala tu ke diar di kuartel ke kacuang ye kia ke kacuang ke kakang sangat ye diar di kuartel ke kacuang ma mau ni pala pala kan omo ni cawa ama ni ama kang kala kata ni gita tini ya kali u tamu sika kasi kam tragi ka kanggo gita wa kang ye agia wa kwa kani kuna penuh ada wakilung sang hi kwe kwa ki ya ukam kuna kwa ka ya wa chukuna maka kwa kita ne kwa kuna kwa ka strati maka kwa kita ne kwa ka ya wa gamsenge nga giga maka kwa kita ne kwa kan kala tini watike pano dawa ki ulonga sa a dawa ka yunga kwa a dawa ka kaka ati kwa dawa ngwa a gong lunga sa dawa ki kasangkala wani katina tige ya kali kamu kuya doa kia tua pengadaan hei kulit mu kita ngumpul lah tua kita cang aku mencari kan kau kau kanggo ayam capur karam kita ngasih niki kamu satu kita mencari kau ya dengan mencari asing itu yang menit kita kalau kita ngami tang kita ngudi kamu kan kau sisi dengan cuma mencari kau ya tengah mencapur karam yang ki ya wa dewi ke Vialstan tinggi dasa aku juga kaya kali Vialstan kaya cuang tinggi aku keluar siuri kini kimca program aku tawa dewi ke Velakit o dewi ke Kasona itu tapi kimca kian ngamca program ke akhir kini kuna aku tawa jalan tu dewi tempo wah program kimca tinggi si kama kimca program kaya cuang hati oke kimca kaya kawan kawan nertin siapa ke ni akan kita cakap tentang apa, tapi tak ikut.